birajuman yubarijul muntakimat barisaman iza talabtu min ilahi janaba wa in saraftu bilah.